0: Ego. Det ena jaget är, betyder att det är nid. Ni är dana att nille, det är nid. Och även natje, och ett linje. Det är ligo. Nas jo kant är, ne helt att akna ego. Ben hechas ago at ako. Di silabna at ani nahadlingo pan si kesko. Silabna at ani tsida a large not ani lingo in lenegi. Belakana anigo. Commander in chief, ye yozite, jo e achisne, a koko, atengo, acho, jin zenigit ego, que nabistachit, jo belachitikago, doshim, ak estidot lesta. Ei achot e akho. De yna yot ei yachash wolye. Johol ye o. Bohodni ei. Shita na at aen le. Jo ei achol ye. Ne esto ei achot ego. Ak ette tlini. Nli dode. Als andor neid i reid lall dyn byd allai Jesus Christ yn lini ba i reid lill a coco ac edyd lini eco yn nall o lill e a chod ego gad dyn nechyllt a chodlon lill.
1: Hello, friend. This is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope Broadcast.